akaswani chu chanpur tun hlan de dan gup la ke thing ruki singsuna kun lung len lai ngai di wa hi jing ka ni dan sagi la ke ho hlin ning ta ta pil honin pha no chan hen ke chai tai montina tha do program ngai zo si phan manom che ta ven

Singai chin le lom tia pan pathian phanala gang te kampawa omding da gele min so min a life story program huna ke thang chin lian episode 1 and 2 akipan thugien ingai heding da gele min som ni enjoy blessing akipan latwaleng sa pawe ngai hedinga da gyat le kimin women program huna asa felicitator le rosemary holimna ahum tha ka ki kha khyang na ma sapen ding in ingai hiding da gele min som li lenga in hindi news som ding da kwa in english news da kwa le min som lenga in gin gazal yai huna boss flema pan faila ingai hidinga da kwa le kimin vivid partyom dinga da som in tunia dinga hun se khanna zo hidinga hi fm megahertz ale khat point lia ki pana hong ki pon khya akashvani cho chanpur hi jingchang jingkal hun se khanna ki jating dan pona khon nei som ding jingchang sintop ni me ni som ni le ni sang ni le som ni le gok ni jinglam da nga le min som nga le ngain program hon hi dinga da gok le minit nga in sapau thutak lakhom dilia pan lak son ingai kheding da gok le minit som in pathian phanala rebecca lalom kim apan mar kampawa ingai kheding da gok le min som le nga in health in suna health hazards on fast food consumption ji thu pi zanga el fleda apan mar kampawa ingai khedinga da gok le min som ni in science in program huna electromagnetic forces ji thu pi zanga Emmanuel Lawson su ka pan mar kampawa omdinga da gok le min som ni lenga in Emmanuel kipan lavoi gen na omdinga da gok le akimin pai di program omding hai huna niang mwan moi le lom te pan la twa leng ingai khedinga da gok le min som nga in mar program ki pandinga hai huna Christina Sakum le lom te pan la twa leng omding da sa gi le min som in thado program ki pandinga hai huna Jeff Akai le lom te pan la twa leng omding da sa gi le ki min Manipur ya thudak lakhom imphala panalak son ingai khedinga da sa gi le min som li in morning information program huna Francis songate na kai khom kamin lun singsonin apwan khia ki ngai khiding daksa gilemin som ngai in bits of heart huna lalun sangi na kai khom akum thak ki kha kyang nam sapen dingin ingai khiding dagyatin samachar prabatom dinga dagyanemin som linga in sapau thak la khomom ding dagyan le kemien silonga ki pana lakson notice news ingai khiding dagyanemin som li in tangam ging kilom te huna Catherine Chongbyak Kim le lom tia pan pathian phanala VIP kampawa om ding da gel min som nga linga in western music huna love at the movie CD pan supply ngai khiding da kwa le min som in hindi lem chin la is in paris film pan lai ngai khidinga da kwa le min som ni in manipuri lem chin la engge gi alia film pan lai ngai khiding da kwale kemin vivid bartiom dinga jinglam dak som in jingchang jingkal hun se khanna zo hidinga hi fm megahertz ale khat point le ki pana hong ki pongki akashvani cho chanpur hi twin mon hang zo le lom tia pan la to leng simte kampawa ingai khiding